0: utumi utumi didi usika gu bank bebre sign check keke sa signature keke utumi sign sa oda signature no nte nipa biala wo asase suru hu sɛ nɛ nyɛ sɛ wo sa ɛne biala sesa nɛ menyɛ wo adwen sɛ ɔkyena
1: ɔkyena ne wɔ ma
0: wo babi